0: Buka cerita. Okay, sekarang ni bos, bercakap tentang komunikasi kan. Ramai kata Gen Z dengan millennial kalau bekerja macam susah nak communicate. Adakah sebabkan attitude ataupun perubahan gaya hidup ni?
1: Okay, kalau kita tengok dekat sini daripada segi communication tadi ya, Nira. Saya nampak yang kata apa, jurang perbezaan yang ketara adalah cara komunikasi, medium komunikasi antara satu generasi dengan generasi yang lain. For example, like millennial itself, kita orang bukanlah zaman batu yang tak pakai langsung kan teknologi. Kita orang ni antara perubahan antara zaman lama dengan zaman baru. So dua-dua kita dapat. Yang old school pun kita boleh buat, yang new pun boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok the new generation, most of us is TikTok. If you research in internet, TikTok ni antara salah satu platform tertinggi orang Malaysia guna.
0: Ya, betul.
1: Kau dah tengok ni kat mana, kat TikTok.
0: Everything semua kat TikTok.
1: Dia tak cakap dekat Instagram or dekat Facebook apa, dia akan cakap kat TikTok. So dekat TikTok ni pula, dia punya, I boleh kata, cara dia serve the content is based on the individual interest. Dia akan test dulu like 1 week awal kan, orang tu tengok apa benda. Kalau tengok gambar kucing, banyak kucing kan keluar. Kalau suka tengok pasal korporat, banyak korporat yang keluar lah muka saya kan. Kat situ. Jadi sebab tu ada yang influencer, ada orang kenal, ada orang tak kenal.
0: Betul.
1: Jadi macam tu. Jadi a lot of information diorang terima dan diorang communicate within the comment section. Within the comment section. Even I pun kadang-kadang I live dekat TikTok, boleh kata kita ambil purata like 90% of the viewer is people yang tak ada gambar betul, tak ada nama betul, fake.
0: Betul, fake semua profile. Fake account lah.
1: Fake account. Dia orang tak berani nak tampil ke depan. Maknanya dia orang ingin bersuara tapi kalau boleh tak nak diketahui ramai.
0: Faham.
1: So that's why kalau dalam communication ni, I pernah ada satu situasi dalam I punya company sendiri, which is I give the task yang I dah arahkan. Okay, you buat macam ni, macam ni, macam ni. If you have anything yang you tak faham, just tanya je lah. You don't worry, I tak marah. Kalau dah benda tu dah nak ujung-ujung baru you bagi tahu, memang kena lah kan. Memang kena lah. Then dia orang kata macam, awal-awal tu dia orang tak nak cakap apa-apa. Dia orang tak nak tanya. Dia akan cuba cari 1001 cara untuk selesaikan sendiri tau. Then I pula risau. Kau okay tak ni kan? Kau okay tak?
0: Boleh buat ke tak?
1: Macam okay bos. Macam okay tak okay. Macam ni aku tengok. Bila tengok, oh kau sakut kat sini. Jadi I tahulah macam, kau cakap je. Jangan rasa macam aku ni jauh sangat boundary-nya. Kalau kerja kita boleh bincang kan?
0: Faham.
1: Bagi I lah, seorang leader, dia nak lead anak buah dia, you kena ada, orang kata apa, chemistry.
0: Chemistry betul?
1: Chemistry yang kuat. Kalau tak, you just bos lah yang arah je kan? Pengarah saja yang tak ada apa-apa, kata apa, guidance. Jadi bila saya tanya kan, you memang ada masalah communication and stuff kan, cuba bagi tahu kan. Just sebab saya memang jenis straightforwardnya, tak ada lapik-lapik juga. Kalau ada masalah bagi tahu. Saya tak biasa bercakap dengan orang kan. So apa langkah saya buat adalah, okay, every 1 week tu kita ambil satu hari, kita pergi makan sama-sama. Kata apa, pergi buat kadang-kadang makan malam, kadang-kadang
0: ais lah, bagi dia selesa.
1: Bagi dia selesa kan. Sebab saya pun jenis yang banyak cakap.
0: Boleh nampak tu.
1: Cakap kan, satu, kau bagi satu topik aku
0: panjang
1: satu jam pun boleh, tak ada hal kan. Dia cakap. Jadi dekat start tu dia dah selesa. Bila selesa, communication okey lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setujulah sebenarnya jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah, macam kes buli, pukul, itu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya. Saksikan video penuh sekarang.

0: dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
6: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: Masukkan kau mana, Zim Ahmad?
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, maksud saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh

0: quick. Love before wine out our shots.
1: Pop culture.
2: Ini dia Kush Afiq.
1: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
3: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat lah, sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
1: Okay.
3: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
1: Oh.
3: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
1: Like treatment lah.
3: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan, sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang, sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni. Sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah.
4: Saksikan video penuh

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Neira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Situasi jerebu semakin bertambah baik dengan hanya 4 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat setakat jam 8 pagi ini. Berdasarkan data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia bawah Jabatan Alam Sekitar, Serian merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 180, manakala daerah Samarahan dan Kuching yang masing-masing mencatatkan bacaan IPU 168 dan Sri Aman 165. Daripada keseluruhan 68 stesen pemantauan IPU di seluruh negara, 4 stesen berada pada paras tidak sihat, manakala 61 stesen merekodkan tahap sederhana dan 3 stesen berada pada tahap baik. Tiada sebarang stesen mencatatkan bacaan sangat tidak sihat atau berbahaya buat masa ini. Keadaan positif didorong faktor cuaca apabila beberapa negeri mengalami hujan. Malah, laporan ramalan cuaca berdasarkan Jabatan Meteorologi Malaysia turut menjangkakan beberapa kawasan sekitar Lembah Klang mengalami hujan lebat disusuli ribut petir pada sebelah petang. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua pendengar Rakita. 25 September 2026, hari ini di hari Jumaat yang penuh mulia. InsyaAllah kami akan menemani pagi anda sehingga satu tengah hari nanti dalam On The Way Rakita.
4: Untuk POV On Air selepas ini, kita nak discuss berkenaan dengan payday. Kalau kata gaji anda masuk 25 hari bulan, mesti faham perasaan ni kan? Hari gaji masuk, yes, bulan ni aku nak berjimat. Tetapi baru beberapa hari, 2-3 hari, kena bayar bil, kena bayar sewa, minyak kereta, barang dapur. Lepas tu nampak satu benda dekat online, ada sale, terus lupa azam nak berjimat. So, okay, nak bincangkan benda ini selepas ini. Ada lagu apa, Atoy?
3: Sebelum kita layan lagu tu, betul juga kata Nira tu kan. Tengokkan besil macam-macam. Seronok tengok. Tapi itulah komitmen. Kena kita dulukan. Kejap lagi kita mula bicarakan tentang perkara ini. Kita ada Women and Children dengan I Feel Better When I'm Dancing. Music lain, fikiran lain.

0: Baru saja anda dengarkan dari Ferhat, Control di POV On Air On The Way Rakita pagi ini. Kita nak bercakap tentang POV, Payday Experience. Memandangkan hari ini 25 hari bulan, so kita nak discuss 50, 30, 20 adalah salah satu budgeting rule yang seringkali diperkatakan dalam merancang kewangan.
1: Konsep dia simple je. Okey, 50% untuk keperluan, iaitu benda yang memang kita perlukan seperti bayar sewa rumah, bil rumah dan juga pengangkutan. 30% adalah untuk keinginan, benda yang kita nak. Tetapi sebenarnya boleh hidup tanpa benda tu. Sebagai contohlah shopping, makan kat restoran, subscription ataupun entertainment. Dan last kali 20% untuk simpanan, iaitu duit yang kita simpan untuk emergency fund, future plans ataupun matlamat kewangan. Contoh paling senang lah ni yang nak bagi. Kalau kata gaji bersih kita RM3,000. Okey, secara teori RM1,500 untuk keperluan, RM900 untuk keinginan dan RM600 untuk saving. Tetapi persoalannya, betul ke formula ni sesuai untuk semua rakyat Malaysia?
0: Oleh itu, hari ini kita nak dengar beberapa POV berkenaan dengan formula ini. Layankan dulu Skudap Skudip dengan Skalalah Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Baru saja anda layankan MFMF bersama dengan Tawan Kian dengan Cincai Lah. Tapi bila cakap tentang financial, kita tak boleh nak cincai. Dan kita dapat pemanggil yang nak kongsikan pengalaman mengamalkan 50-30-20. Kita bersama dengan Fizi. Fizi, POV awak mengamalkan budgeting rule 50-30-20 ini.
1: Rules 50-30-20 ni saya pernah cuba masa first job lah. Sebab awal-awal kan tak tahu lagi nak bahagikan. Tapi masa tu commitment tak sampai 50% lagi pun. So rasa macam sebenarnya extra banyak. So commitment tu termasuk makan, minum semua. Cukup lah untuk fresh grad time tu. Tapi bila dah beberapa tahun kerja, kadang commitment tu lagi tinggi daripada 30% yang nak pakai untuk seronok tu. So dia dah lari sikit ratio dia. Saya rasa sendiri dengan kawan-kawan yang terdekat pun cuba benda ni awal-awal okey, tapi semakin meningkat lifestyle tu mungkin nanti dia akan ratio tu dah berubah. Tapi untuk starter pack memang disarankan and ramailah yang guna sebenarnya.
0: Baik, terima kasih Fizi di atas perkongsian itu. Nira, awak rasa bila dah melibatkan larinya ratio 50-30-20 ni, so ia berkaitan dengan konsistensi kan?
2: Betul. And saya nak kongsikan sampai pengalaman sendiri atau ya. Setiap kali saya dapat gaji, saya akan siapkan, settlekan terus kita punya commitment and then terus simpan saving kita. So yang lebihan tu baru kita letakkan untuk keperluan. That's why kalau kata kita ada aim nak beli kasut contohnya, itu adalah keinginan. Betul tak? So kalau kata that time, alamak, kita punya duit untuk keinginan tak cukup, tak payah beli lagi. Sebab benda tu, kalau tak ada pun kita still boleh hidup. Bila dah ada duit lebih, baru kita beli keinginan apa yang kita nak sangat. But make sure simpanan itu tetap ada. Konsisten simpan duit simpanan dahulu, barulah kita punya financial akan konsisten setiap bulan.
0: Dan kami tetap nak dengarkan juga pendapat yang berbeza ataupun POV yang berbeza daripada anda, pendengar-pendengar rakita yang lain. WhatsApp kami 011-4975-1079. Rakita, muzik lain, jalan lain.
3: Rakita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan.

0: Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Dalam POV On Air pada pagi ini, kita berbicara tentang budgeting rule.
1: Yang paling penting sekarang ni ialah kita mula sedar ke mana duit kita pergi. Sebab kadang-kadang masalah kita bukan tak cukup duit. Kita cuma tak tahu duit kita pergi mana. So kalau 50, 30, 20 tak sesuai untuk anda semua, tak semestinya bermaksud anda gagal. Mungkin anda boleh mula dengan ratio yang lebih realistik untuk keadaan diri sendiri.
0: Secara konklusinya, tak ada salahnya dengan budgeting rule 50, 30, 20 atau apa saja formula yang ingin digunakan. Apa yang penting adalah kesesuaian dengan pendapatan yang kita perolehi dan sejauh mana konsistennya kita dalam mengamalkannya. Balik kepada asas, dalam berbelanja, ukur baju di badan sendiri. Jangan lupa simpan untuk masa akan datang nanti. Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: kita akan teruskan On The Way Rakita dengan Whistle sebentar saja lagi.
1: Dan untuk Whistle, kita nak highlight tentang satu community club, iaitu No Small Talk, yang adakan Walking With Strangers dekat KL. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official Rakan Grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Baik, dalam Whistle di hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini, kita nak bicara tentang satu community club yang menamakan community mereka sebagai No Small Talk yang mengadakan Walking with Strangers dekat KL.
3: Walking with Strangers ni, dia macam satu peluang untuk kita keluar daripada rutin biasa, jumpa orang baru dan bersembang dengan strangers.
2: Dan selepas ini, kita akan bersama dengan Emily yang merupakan founder untuk komuniti ini untuk tahu lebih lanjut apakah itu sebenarnya Walking with Strangers. Stay tuned di Rakita. Kita kick off dulu jam ini dengan Bichu. Ini dia Alive, muzik lain, fikiran lain.

0: Okay. Noli dengan jelas, baru saja anda dengarkan di On The Way Rakita pada pagi ini. Dalam Whistle, kita nak bicarakan berkenaan dengan community walking with strangers, iaitu community yang menamakan diri mereka No Small Talk. Dan pagi ini kita bertuah kerana kita bersama-sama dengan Emily yang merupakan founder untuk community ini.
1: Emily, first kali boleh tak share dengan kami sebenarnya No Small Talk community ni community yang macam mana? Apa yang membuatkan community ni diwujudkan dan apa yang orang boleh expect bila mereka join this community?
2: Hi, I'm Emily, founder of No Small Talk KL community. So, I started No Small Talk KL dengan husband I sebab ramai kawan kita selalu complain, susahlah nak cari kawan baru as an adult. So No Small Talk ni community yang bantu orang dewasa cari kawan baru melalui aktiviti yang menarik, fun tapi tetap meaningful. So format aktiviti kami sebenarnya family aja, cuma ada twist sikit. Contohnya, kami buat social dinner dengan personality matching. Kita pun ada hiking, pickleball dan walking dengan topik borak yang kami sediakan. Nanti kita akan sembang pasal walk with strangers ni. Lepas tu kita pun ada sesi lepak dan goal setting but with games and dance. Lepas tu ada sesi yoga dengan reflection and sound bath combined. Ni lah twist creativity kita untuk curate activities yang menarik. So kalau you interested nak join us, follow us on Instagram and Threads at nosmalltalk_community.
0: Wow, thank you Emily. Satu perkongsian yang menarik saya kira. Mungkin ramai yang berminat nak dengar lebih lanjut tentang perkara ini. Jadi selepas ini, kita akan bersama pula dengan salah seorang daripada host dalam No Small Talk Community iaitu Akif. Kita dengarkan apa pula cerita daripada dia. Kita layankan dulu sekarang ini di Rakita. Kita ada Willow dengan Talk on the Hill. Muzik lain, fikiran lain.

0: Whistle di On The Way Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Kalau tadi kita bersama dengan Emily yang merupakan founder untuk community No Small Talk, dan sekarang ini kita nak bersama pula dengan salah seorang host No Small Talk community, iaitu Akif.
1: Hai Akif. Alright, daripada apa yang kita nampak dekat Threads kan, peserta akan berjalan dengan partner yang berbeza setiap 1 kilometer. So sepanjang perjalanan tu, kita tidak akan melekat dengan orang yang sama. Jadi macam mana nak pastikan conversation tu tak jadi awkward setiap kali kita dapat partner baru?
2: Untuk walking with strangers kan, dia punya konsep simple je. Kita akan jalan lebih kurang 5 kilometer, and every kilometer kita akan tukar walking partner. So sepanjang event tu korang dapat lah tukar partner about 5 kali. Lepas tu dapat jumpa or bersembang dengan 5 orang baru. So kita ada juga bagi some conversation topic setiap kali korang swap partner sebagai icebreaker. Tapi tak wajib pun, ikut je saja untuk get talking lah, get the people talking sikit. And macam ada sekali tu, saya bagi satu topik, lepas beberapa minit, saya lalu sebelah satu pair ni. Lepas tu, diorang dah sembang pasal benda completely different. And that's actually perfect. Sebab goal dia bukan nak ikut topik tau. Goal dia nak bagi orang start talking, connecting naturally sambil berjalan.
0: Okay, so macam mana pula berkenaan dengan tips untuk mereka yang akan join? Apakah word yang paling famous untuk kita mulakan satu conversation dengan orang baru ni supaya tak nampak terlalu awkward? Tapi simpan dulu jawapan tu, tak nak jawab sekarang. Sebab sekarang ni kita nak layankan terlebih dahulu Susan dengan Hottest Girl in the Closet. Selepas ini baru kita sambung borak lagi dalam Whistle Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Masih lagi kita berbicara tentang No Small Talk Community yang mana menggalakkan Walking with Stranger, sebuah komuniti di Kuala Lumpur, dan Akif masih lagi bersama dengan kita. Dan kita nak tanyakan, kalau ada pendengar-pendengar Rakita yang dengarkan sekarang ini berminat untuk join komuniti ini, bagaimana caranya Akif?
1: So kalau korang nak join Walking with Strangers atau tengok event lain bawah No Small Talk, bolehlah follow Instagram dan Threads @nosmalltalk_community.
2: Alright, thank you Akif. Dan untuk mana-mana komuniti yang ada aktiviti menarik dan nak share dengan kami di Rakita, boleh contact kami di 011-4975-1079. Mana tahu aktiviti komuniti anda pula kita akan bawakan ke udara dan share dengan pendengar kami.
0: Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: happened. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia keko.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Selama satu jam, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dalam featuring your playlist FYP pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Fizan dari Bittersweet dan juga Undercover Dream Club.
3: Sedikit trivia berkenaan dengan Fizan. Okay, Fizan pernah melalui tempoh yang sangat mencabar ketika pandemik COVID-19 apabila persembahan dan juga jualan merchandise terhenti, sumber pendapatan utamanya bersama Bittersweet turut terjejas. Dan Fizan pernah melakukan kerja lain termasuklah menjual durian dan menjalankan perkhidmatan personal shopping untuk membantu keluarga mendapatkan barangan keperluan.
2: Alright, itu cerita tentang Fizan ketika bersama dengan Bittersweet. Tapi selepas ini, kita akan dengarkan sedikit trivia Fizan bersama dengan Undercover Dream Club. Layankan dulu Kucing Hitam di Rakita. Music lain, fikiran lain, FYP featuring your playlist.

0: not saying much.
1: Pastinya banyak cerita menarik berkenaan dengan peralihan Fizan dari bersama dengan Bittersweet kepada Undercover Dream Club. Jadi dengan itu kita nak kongsikan serba sedikit trivia berkenaan dengan Fizan dan juga Undercover Dream Club UCDC.
2: Kalau dengar nama Undercover Dream Club, jangan ingat ni band lain yang jauh daripada Bittersweet. UCDC sebenarnya projek Fizan dan Harry daripada Bittersweet yang ditubuhkan pada tahun 2019. Dan yang menariknya, lagu Biarlah Mentari pernah dibawakan oleh UCDC sebelum lagu tu akhirnya menjadi single Bittersweet. Jadi boleh kata UCDC ni macam satu ruang untuk Fizan dan Harry explore sisi muzik mereka yang lain.
1: Okay, bye. Thank you Nira untuk perkongsian itu, dan kita akan dengarkan top 5 songs pilihan Fizan selepas ini. Stay tune di Rakita, kita layankan ini dia Fugo dengan 99, muzik lain, fikiran lain.

0: Baru saja kita dengarkan Undercover Dream Club UCDC dengan Purnama sambil kita nak kongsikan top 5 songs pilihan Fizan.
1: Dan dua lagu pilihan Fizan. Yang pertama, Fear Girl in the Name of 99 dan yang kedua, Bayangan dengan lagunya Kuala Lumpur.
0: Alright, jom kita layankan sementara kita akan kongsikan tiga lagi lagu kegemaran Fizan dari UCDC. Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Adakah anda terlepas beberapa episod podcast yang banyak kita sediakan sebelum ini, ataupun anda terlepas sesi temu bual bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kami? Semuanya ada, anda boleh saksikan di YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting jangan lupa tekan butang loceng dan follow kami di YouTube Rakita.my. Di situ anda tidak akan ketinggalan segala update terkini kami.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih dan penghargaan untuk anda yang setia dengarkan kami berdua di sini, Atir Tauhid dan juga Nira Azizi untuk On The Way Rakita. So kita akan recap semula apa yang kami bualkan pada awal pagi tadi dalam POV On Air dan juga Whistle, supaya nak make sure anda tidak ketinggalan apa-apa yang kami persembahkan kepada pendengar-pendengar Rakita.
1: Betul tu. So pada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami di Rakita akan make sure tidak ada seorang pendengar kami yang terlepas semua topik-topik menarik. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: M, masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Zinedine Zidane mengakui berdepan emosi yang amat besar ketika bersiap untuk mengendalikan Perancis buat kali pertama dalam aksi pembukaan Liga Negara-Negara Eropah menentang Turki di tempat lawan awal pagi esok. Jurulatih berusia 54 tahun itu mengambil alih tugas daripada Didier Deschamps selepas 14 tahun dengan tugasan bermula pada aksi di Coachella kurang 2 bulan selepas pelantikannya. Pelantikan Zidane mencetuskan keterujaan di Perancis apabila minggu pertamanya sebagai jurulatih mendominasi liputan media, malah di Turki seorang wartawan meminta autograf daripadanya ketika sidang media berlangsung. Namun, bekas pengurus Real Madrid itu cuba mengalihkan perhatian kepada skuad kendaliannya. Perancis akan berdepan satu lagi aksi di tempat lawan menentang Belgium Selasa ini sebelum Zidane mengendalikan perlawanan pertama di laman sendiri menentang Itali pada Sabtu depan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Bercakap tentang formula 50-30-20 ataupun bahasa mudahnya kita nak berkata tentang financial rule ataupun budgeting rule. Kita ada seorang penasihat kewangan iaitu Kimberly Law yang merupakan co-founder untuk Uno Advisor ada kongsikan berkenaan dengan formula ini.
2: Well, this rule, I would say it is effective and also not effective. For B for T, it is effective because it does force you to save a bit more. It's better than nothing. For M for T, it is effective and also not effective because everyone is different. They have different lifestyle and different spending habits. For T20, it is actually very bad because you take longer to reach to your retirement goal. And T20 would have more capacity, more capital to actually grow and maximize the money to reach their goal faster. So why people like this rule and why is it so common? Because easy to follow, beginner friendly, and people are very familiar with it. However, it fails because it ignores your lifestyle, your financial goal, and also your behavior and your habits towards money. So this rule, it is easy to follow. It's okay to try, but we have to understand we are all unique. And it's not a one size fit all.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tapi bila cakap tentang financial, kita tak boleh nak cincai. Dan kita dapat pemanggil yang nak kongsikan pengalaman mengamalkan 50-30-20. Kita bersama dengan Fizi. Fizi, POV awak mengamalkan budgeting rule 50-30-20 ini.
2: Rules 50-30-20 ni saya pernah cuba masa first job lah. Sebab awal-awal kan tak tahu lagi nak bahagikan. Tapi masa tu komitmen tak sampai 50% lagi pun. So rasa macam sebenarnya extra banyak. So komitmen tu termasuk makan, minum semua. Cukup lah untuk fresh grad time tu. Tapi bila dah beberapa tahun kerja, kadang komitmen tu lagi tinggi daripada 30% yang nak pakai untuk seronok tu. So dia dah lari sikit ratio dia. Saya rasa sendiri dengan kawan-kawan yang terdekat pun cuba benda ni awal-awal okey, tapi semakin meningkat lifestyle tu mungkin nanti dia akan ratio tu dah berubah. Tapi untuk starter pack memang disarankan and ramailah yang guna sebenarnya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Rakita 107.9.
1: Hadirmu bagaikan sinar mentari yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Emily, first kali boleh tak share dengan kami sebenarnya No Small Talk Community ni komuniti yang macam mana? Apa yang membuatkan komuniti ni diwujudkan dan apa yang orang boleh expect bila mereka join this community?
2: Hi, I'm Emily, founder of No Small Talk KL Community. So, I started No Small Talk KL dengan husband I sebab ramai kawan kita selalu complain, susahlah nak cari kawan baru as an adult. So, No Small Talk ni community yang bantu orang dewasa cari kawan baru melalui aktiviti yang menarik, fun tapi tetap meaningful. So, format aktiviti kami sebenarnya familiar je, cuma ada twist sikit. Contohnya, kami buat social dinner dengan personality matching. Kita pun ada hiking, pickleball dan walking dengan topik borak yang kami sediakan. Nanti kita akan sembang pasal walk with strangers ni. Lepas tu kita pun ada sesi lepak dan goal setting, but with games and dance. Lepas tu ada sesi yoga dengan reflection and sound bath combined. Ni lah twist creativity kita untuk curate activities yang menarik. So kalau you interested nak join us, follow us on Instagram and Threads at nosmalltalk_community.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan sekarang ini kita nak bersama pula dengan salah seorang host No Small Talk Community, iaitu Akif.
2: Hai Akif. Alright, daripada apa yang kita nampak dekat threads kan, peserta akan berjalan dengan partner yang berbeza setiap 1 kilometer. So sepanjang perjalanan tu, kita tidak akan melekat dengan orang yang sama. Jadi macam mana nak pastikan conversation tu tak jadi awkward setiap kali kita dapat partner baru?
3: Untuk walking with strangers kan, dia punya konsep simple je. Kita akan jalan lebih kurang 5 kilometer. And every kilometer kita akan tukar walking partner. So sepanjang event tu korang dapat lah tukar partner about 5 kali. Lepas tu dapat jumpa or bersembang dengan 5 orang baru. So kita ada juga bagi some conversation topic setiap kali korang swap partner sebagai icebreaker. Tapi tak wajib pun ikut je, saja untuk get talking lah, get the people talking sikit. And macam ada sekali tu, saya bagi saya topik, lepas beberapa minit, saya lalu sebelah satu pair ni. Lepas tu, diorang dah sembang pasal benda completely different. And that's actually perfect. Sebab goal dia bukan nak ikut topik tau. Goal dia nak bagi orang start talking, connecting naturally sambil berjalan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasih proper, jangan kasih demo, kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila. Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Nemorito 6th anniversary nameless show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naratu, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Cha'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Wakil Malaysia dalam bidang pemasangan elektrik Muhammad Haziq Laila Zamri bertekad membuktikan keupayaan penuntut bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational iaitu TVET mampu bersaing di pentas dunia menerusi World Skills Competition WSC Shanghai 2026. Pelajar berusia 22 tahun dari TVET Mara Johor Bahru itu berkata keputusan memilih laluan TVET berbanding aliran akademik lain selepas menamatkan persekolahan di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat tidak pernah menghalang usahanya mengukir kejayaan pada peringkat antarabangsa. Beliau adalah antara 22 peserta muda negara yang berentap dalam 21 bidang kemahiran bertaraf antarabangsa di WSC Shanghai 2026 yang menghimpunkan 1,400 profesional muda berkemahiran terbaik daripada lebih 65 negara dan juga wilayah. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. So hari Jumaat ni kita orang Bob dan juga Heidi stop petang bersiaran dari rumah BDR. So harap korang yang tengah buat apa-apa kerja dekat mana saja, mungkin kat rumah juga, ada yang kena masuk office kan. So harap korang lakukan tugas korang tu dengan penuh dedication.
1: That's right. And today is TGIF guys. Maksudnya pada hari esok dan juga hari selepasnya adalah the weekend. But don't worry, hari ni dekat stop petang kita orang ada macam-macam yang kita nak share dengan korang. But before we go there, jom kita melangkah masuk ke dalam Score Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Music lain, fikiran lain bersama Bob dan juga Heidi di dalam Skor. So kita ada berita tentang Sukan Asia, khabar duka dari kolam renang Sukan Asia. Hari terakhir acara renang menyaksikan perenang utama negara iaitu Q Ho Yen tersingkir secara mengejut dalam saringan 400 meter gaya bebas lelaki.
1: Ho Yen sekadar menduduki tempat yang ke-13 keseluruhan dengan catatan masa 3 minit 56.94 saat. So result tu agak jauh dari rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 3 minit 47.38 saat.
0: Nasib yang sama turut menimpa empat lagi wakil negara iaitu Duha Zulfikri, Jaden Tan, Goh Lee Ji dan juga Andrew Goh yang masing-masing gagal meloloskan diri ke pentas final dalam acara masing-masing. Tapi tak apa, tahniah kita ucapkan dan semoga maju jaya untuk acara seterusnya. Alright, selepas ini masih lagi Sukan Asia. Teruskan bersama kami, Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Alright guys, macam kita orang janjikan kat korang semua, kita juga dekat Skor ni ada cerita untuk dunia-dunia gaming. Berita baik kepada korang yang sangat-sangat minat untuk permainan yang dikeluarkan daripada Rockstar Games, yang telah mengumumkan edisi untuk Collection Edition terbaru untuk GTA 6 yang dinamakan The Good Time State Vice City Collection. Harga dia, wow, kalau convert duit Malaysia, sekitar RM1,650.
1: But ada satu kejutan package collector's box ni. Dia tak menyertakan permainan GTA 6 tu sendiri. So to those yang want the game, you have to buy it secara berasingan lah, pada harga $79 untuk edisi standard ataupun $99 bagi edisi ultimate.
0: So ini membawa makna peminat perlu membelanjakan sekurang-kurangnya lah $480 kalau korang mahu dua-dua lah. You guys do the math lah kalau korang rasa nak convert duit Malaysia tu berapa harganya. Dan untuk versi fizikal, permainan ni hanya mengandungi kod untuk muat turun. Bukannya macam kita selalu suka lah, kalau geng-geng collector macam saya, kita nak tu CD kan, fizikal. So collection $400 ni antara merangkumi. Yang menariknya ada cermin mata Oakley, ada patung Makada Gator, back crossbody dan juga poster peta Leonida tu. Alright, so kalau korang dapat benda ni, so apa kata korang flexing dengan kita orang kat Rakita? Okay, text saja rakita.my. Have fun.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, selepas ini sambung lepak kita untuk kita gunakan akal dan juga sel-sel neuron otak kita untuk fikir-fikir dalam frekuensi fikir.
1: And we want to share with you guys how korang nak get your creative work found in the AI search era. That's right, you're not hearing it wrong. It's the AI search era. Apparently, SEO pun dah tamat dah riwayatnya. Sekarang ni adalah GEO dan AI search era. We're here to share it with you guys. Okay, stay tuned with us selepas ini.

0: fucking broke all the time.
1: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
3: Frekuensi Fikir bersama Bob dan juga Heidi, and today is a special episode where we want to go beyond SEO. So here's how we want to share with you guys macam mana, you know, you guys can get your creative work found in the AI search era. So jom kita start dengan satu habit yang sangat-sangat barulah. Korang perasan tak bila korang search dekat Google, there is an automated AI response yang akan terus generate on the top part of your search bar, alright? So hari ni kita nak bedah satu topik yang tengah buat ramai filmmakers, designers, copywriters and also audio producers, you know, trying to figure out what goes beyond SEO. So here's the thing, it is GEO.
4: So zaman sekarang ni guys, dengan Perplexity, ChatGPT and also Google AI Overviews. So kalau portfolio korang tu macam tak sync dengan AI engine, korang bukan setakat hilang ranking, visibility korang pun terganggu. Korang boleh hilang terus dari radar pasaran global itu. So hari ni kita nak deconstruct master plan penuh ni, macam mana nak pasang generative engine optimization, GEO, macam Heidi cakap tadi, eksploitasi kelebihan bahasa Malaysia dan tukar karya korang ni jadi revenue generator. Stay tuned untuk Frekuensi Fikir.

0: Welcome back guys to Frequency VK, Bob and Hedy dekat sini. Alright, so kita nak pergi kepada sharing kita pasal zero click reality. So user sekarang ni tak tekan pautan luar, terus ada jawapan dekat screen. Secara strategiknya, objektif korang dah bertukar daripada nak berebut, nak duduk nombor satu dekat search Google tu, sekarang kena pastikan nama dan juga brand korang dipetik sebagai sumber autoriti utama dalam jawapan synthetic AI tersebut.
1: So kita nak share macam mana AI crawler ni bekerja. Dia bekerja melalui tiga perkara. Yang pertama is multi-model crawling dynamics. Maksudnya AI zaman sekarang dia tak cuma baca teks tau, dia boleh dengar korang punya audio transcript podcast korang, dia boleh tengok visual vector embedding korang, dia boleh geledah video punya metadata. So kalau grafik korang cantik gila tapi alternate text kosong, susah nak crawl. So korang kena dah start letak alternate text. Yang kedua is citation weighting. So data GEO ni menunjukkan AI engine zaman sekarang ni dia bertindak balas dengan data-data yang ada verifikasi, definition-definition yang sangat-sangat mantap dan juga senarai yang berstruktur. Maksudnya this goes deep into korang punya copywriting portfolio yang puitis, tapi dia kena ada isi. Kalau dia tak ada isi, dia memang akan difilter out. And last but not least is third party validation lah. AI search ni dia menyemak validator pihak ketiga, for example dekat Reddit, YouTube, Wikipedia, Medium, sampailah ke forum-forum yang niche. So kalau contohnya nama studio korang is always dipetik dekat forum secara organik, LLM akan bina semantic authority bahawa korang ni the real deal, bukannya one hit wonder. So if you want your brand to work, you need to have that conversational aspect daripada your community, so that AI punya search engine akan pick up and akan letakkan korang terus di jawapan dekat screen. Alright, so up next kita akan study macam mana nak monetize asset multilingual Malaysia via AI transcreation. Frequency VK.

0: Alright guys, hari ni Bob dan juga Heidi dekat Frequency Fikir. Hari ni kita nak bedah mengenai Google ataupun carian-carian menggunakan AI ni dah melepasi fasa SEO. Okay, sekarang kita dah era GEO. Sekarang kita nak pergi kepada monetize asset multilingual Malaysia. Okay, so ini adalah satu senjata ataupun secret weapon, secret track yang paling-paling mahal yang ramai pencipta ataupun creators-creators lokal kita ni terlepas pandang. So Malaysia ada kelebihan ekonomi yang kita boleh tengok tak ada dekat negara lain sebab kita ada multilingual punya advantage. Kita ada bercakap dalam bahasa Melayu, kita ada bercakap dalam bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan macam-macam lagi, dan benda ni terjadi secara natural. So ini adalah jambatan terus ke pasaran ataupun market ASEAN, China and of course juga Asia Selatan.
1: Tapi ingat, jangan guna direct machine translation semata-mata, okay? Ibaratnya korang ambil apa-apa lirik lepas tu tukar guna Google Translate. So this is the difference. Translation versus cultural transcreation. Terjemahan terus ni dia akan hilangkan nuance, humor tempatan dan juga slang macam lepak, mantap ataupun kantoi. Tapi melalui AI transcreation and also persona prompting yang tepat, korang boleh terjemah korang punya intipati, emotion, bukannya perkataan sepatah-sepatah. And with the correct translation, transcreation ni, korang boleh naikkan korang punya content tu ke AI search engine. Selepas ini, we want to go on the technical parts. Let's look at metadata frequency fikir.

0: Alright guys, welcome back. Hari ni, we're talking about the transition from SEO, Search Engine Optimization, to GEO, Generative Engine Optimization. So, kita harap creators dekat luar sana, please ambil berat pasal hal ni untuk tingkatkan lagi you guys punya visibility products korang dalam era GEO hari ini. So, korang lag je sebab ini checklist ataupun kita panggil sebagai technical hygiene yang korang kena buat sekarang lah. First, kita panggil ni sebagai SSR, which is Server Side Rendering dan juga Robot Stacks. Pastikan teks korang wujud dalam format HTML yang mudah untuk kita akses, dan tolong check balik file robot text korang. Jangan sampai korang secara accidentally block crawler macam ChatGPT user ataupun Perplexity bot. Yeah.
1: That's right. And next is JSON-LD Schema Markup. Yes, we know that it is technical, tapi untuk mereka yang sedang mendengar, you know what's up. You know, bila korang macam, especially untuk pelukis visual and also animators, korang punya creative work ataupun visual artwork kena ada this schema markup lah. And also video object, audio object kena lengkap dengan timestamp, full transcript, especially untuk podcaster yang upload video korang dekat YouTube, and also untuk filmmakers, as well as person ataupun organisation skema yang pautkan profil media, social rasmi, anugerah dan juga sebutan media untuk mengukuhkan lagi you guys punya branding. And this is the most important part, format untuk AI extraction. Korang kena gunakan tajuk yang berunsurkan intent based headers yang berbentuk soalan terus. Because perasan tak, kalau macam dulu kita search kita punya Google ke apa, kita semua pakai keyword. For example, kasut Vans size 7. Tapi sekarang ni is, dekat mana aku boleh dapatkan kasut Vans size? So it's berbentuk soalan terus tau, right? So korang boleh mulakan penerangan projek dengan 2-3 ayat ringkas, iaitu executive summary yang menjelaskan masalah, solution kreatif, alatan yang diguna dan juga hasil impact perniagaannya. So we hope dengan sharing session for today, you guys boleh make sure that your brand appears dekat Generative Engine Optimization Frequency VK.
2: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi

0: lagu Doh Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedara kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Alright guys, penghujung sekarang ini untuk frekuensi fikir kita nak wrap up last corner. So, era hari ini juga dengan GEO ni, kita boleh katakan yang era berkurung dalam studio sambil tunggu orang untuk terjumpa korang punya art tu dah secara officialnya dah tamat lah. So korang boleh kemas kini, update korang punya metadata, korang exploit sekarang multilingual superpower yang ada dekat Malaysia ini, gunakan ni sebagai kelebihan korang, dan of course jadikan AI engine itu sebagai korang punya companion ataupun tools yang boleh jadikan korang punya as a pakatan untuk mengedarkan produk-produk korang.
1: That's right. Dan dalam masa yang sama, while we are adapting to the technological advancements that we cannot control, which is the AI punya search engine ni kan, teruskan hasilkan karya-karya yang mantap, jaga korang punya business fundamentals, dan jangan lupa untuk sentiasa adapt, assimilate and also lakukan strategi yang betul. Frekuensi Fikir.

Alright guys, just nak bagi tahu kat korang, let's say korang nak contact kita orang kat Rakita ni, nak DM rasa macam tak intimate kan? Korang perlukan suasana yang intimate, lagi dekat, lagi rapat. Jawapannya adalah korang boleh WhatsApp kita orang. 011-4975-1079. Korang boleh WhatsApp kita orang, let's say korang nak request lagu ke, korang ada nak tanya apa-apa ke, korang nak berikan feedback ke, penambah baik ke,

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys, korang lepak lagi dengan Bob dan juga Hedy kat sini. Sambung lepak untuk YTJT. Of course, YTJT kita nak dedicate khas to our local creators out there. Of course juga, kita kat sini nak mainkan tanggungjawab kita sebagai media. Of course, noise maker kita nak share dengan korang. Event-event yang korang boleh join.
3: That's right, and ada banyak event yang korang boleh pergi. Ada Amir Jahari, ada HMOX, BWB, ada Ha Pay, Lark, Grunge, Kuah Campok punya showcase, and also macam-macam lagi lah. So we don't want to spoil it first. If you want to know, you all have to stay tuned. Jangan ke mana-mana, hanya di YTJT.

0: Alright guys, ini dia especially dekat korang-korang yang sukakan muzik grunge. Eksklusif dekat YTJT Rakita Now, kita nak raikan this particular band, Paylah. Okay, diorang ada buat showcase, kuah campur showcase yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2026, hari Jumaat. Harga tiket dia ni sangat-sangatlah murah. Memang kena dengan harga, which is kalau korang pergi beli nasi kanak kuah campur pun lebih kurang harga ni lah, iaitu RM15 untuk early bird.
1: And I love the poster. The poster dia ada diorang punya traditional emojis lah. If you guys know Paylah, memang sangat-sangat famous lah diorang, dengan diorang punya emojis. Ada sun, ada yang nasi kandar, ada padi, ada kali hijau kuning kedah tu. Oh my god, I'm so sorry. Tapi itulah, the thing about Paylah ni, kalau korang nak tahu, you have to go to their performance. Sebab every single showcase akan ada gimmick-gimmick yang berbeza. Name it, diorang pernah main rollerblade, diorang pernah terbalik patahkan gitar, backflip, everything. So y'all don't wanna miss this. Please check them out. Grunge Kuah Campur punya showcase, 30 hari bulan 10 jam 8 malam dekat Kuala Lumpur. Okay, apa-apa update boleh check out dekat Paylah Band, alright, on IG. Stay tuned guys, selepas ini pun kita ada lagi satu event hanya di YTJT.

0: Disco bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Skunkworks akan hit the deck. Kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai dekupan bass di hati dengan beats DJ Skunkworks di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Aduh, ni malas ni, Di. Asyik buka bisnes je kan. Mesti pelanggan nak bandingkan harga lah. Lepas tu kan nak close deal, nak close sale. Punyalah susah.
1: Alright, kalau macam tu kan kena tune in dekat YTJT. Sebab pakar bisnes yang berpengalaman akan share benda-benda yang menarik. And also strategi macam mana nak tarik pelanggan dan juga macam mana nak menang rundingan, nak close deal lah kiranya.
0: So, kita boleh juga guna tips yang bermanfaat dan juga ini bukan sekadar teori kosong tapi ilmu praktikal terus daripada pengalaman yang sebenar. So, join us dalam Rakan Niaga Bisnes di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu.
1: Setiap Selasa, jam 5 petang hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain, bisnes pun lain.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kesan kenaikan aras laut kini semakin dirasai di pulau-pulau dan kawasan pesisir, menjadikannya ancaman semasa dan bukan lagi kebimbangan masa depan, kata Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan ketika menyampaikan intervensi pada mesyuarat pleno peringkat tinggi mengenai menangani ancaman kewujudan akibat kenaikan aras laut di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Beliau berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim melihat kenaikan aras laut sebagai cabaran pembangunan dan daya tahan yang semakin meningkat. Beliau berkata lagi, unjuran iklim menunjukkan aras laut sepanjang pesisir Malaysia boleh meningkat sehingga 0.74 meter menjelang 2100. Beliau turut mengalung-alungkan penekanan deklarasi itu terhadap sains, data dan kesediaan sambil berkata pemerhatian berterusan serta pemantauan pesisir untuk jangka panjang penting bagi memperkukuh penilaian risiko, sistem amaran awal dan perancangan yang bersesuaian. Malah beliau menambah lagi, Malaysia sedang memperkukuhkan satu usaha penyesuaian nasional menerusi Nationally Determined Contribution 3.0 serta pembangunan Plan Adaptasi Kebangsaan. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan negara membangun seperti Malaysia tidak mampu menangani cabaran tersebut secara bersendirian. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Frekuensi Fikir bersama Bob dan juga Heidi, and today is a special episode where we want to go beyond SEO. So here's how we want to share with you guys macam mana, you know, you guys can get your creative work found in the AI search era. So jom kita start dengan satu habit yang sangat-sangat baru lah. Korang perasan tak bila korang search dekat Google, there is an automated AI response yang akan terus generate on the top part of your search bar, alright? So hari ni kita nak bedah satu topik yang tengah buat ramai filmmakers, designers, copywriters and also audio producers, you know, trying to figure out what goes beyond SEO. So here's the thing, it is GEO.
2: So zaman sekarang ni guys, dengan Perplexity, ChatGPT and also Google AI Overviews, so kalau portfolio korang tu macam tak sync dengan AI engine, korang bukan setakat hilang ranking, visibility korang pun terganggu. Korang boleh hilang terus dari radar pasaran global itu. So hari ni kita nak deconstruct master plan penuh ni, macam mana nak pasang generative engine optimization, GEO, macam Heidi cakap tadi, eksploitasi kelebihan bahasa Malaysia dan tukar karya korang ni jadi revenue generator. Stay tuned untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Kedim ne tu? Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Welcome back guys to Frequency VK, Bob and Hedy dekat sini. Alright, so kita nak pergi kepada sharing kita pasal zero click reality. So user sekarang ni tak tekan pautan luar, terus ada jawapan dekat screen. Secara strategiknya, objektif korang dah bertukar daripada nak berebut, nak duduk nombor satu dekat search Google tu. Sekarang kena pastikan nama dan juga brand korang dipetik sebagai sumber autoriti utama dalam jawapan sintetik AI tersebut.
2: So kita nak share macam mana AI crawler ni bekerja. Dia bekerja melalui tiga perkara. Yang pertama is multi-modal crawling dynamics. Maksudnya AI zaman sekarang dia tak cuma baca teks tau. Dia boleh dengar korang punya audio transcript podcast korang. Dia boleh tengok visual vector embedding korang. Dia boleh geledah video punya metadata. So kalau grafik korang cantik gila tapi alternate text kosong, susah nak crawl. So korang kena dah start letak alternate text. Yang kedua is citation weighting. So data GEO ni menunjukkan AI engine zaman sekarang ni dia bertindak balas dengan data-data yang ada verifikasi, definition-definition yang sangat-sangat mantap dan juga senarai yang berstruktur. Maksudnya this goes deep into korang punya copywriting portfolio yang puitis, tapi dia kena ada isi. Kalau dia tak ada isi, dia memang akan difilter out. And last but not least is third party validation lah. AI search ni dia menyemak validator pihak ketiga, for example dekat Reddit, YouTube, Wikipedia, Medium, sampailah ke forum-forum yang niche. So kalau contohnya nama studio korang is always dipetik dekat forum secara organik, LLM akan bina semantic authority bahawa korang ni the real deal, bukannya one hit wonder. So if you want your brand to work, you need to have that conversational aspect daripada your community so that AI punya search engine akan pick up and akan letakkan korang terus di jawapan dekat screen. Alright, so up next kita akan study macam mana nak monetize asset multilingual Malaysia via AI transcreation. Frequency VK.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni Bob dan juga Heidi dekat Frequency Fikir. Hari ni kita nak bedah mengenai Google ataupun carian-carian menggunakan AI ni dah melepasi fasa SEO. Okay, sekarang kita dah era GEO. Sekarang kita nak pergi kepada monetize asset multilingual Malaysia. Okay, so ini adalah satu senjata ataupun secret weapon, secret track yang paling-paling mahal yang ramai pencipta ataupun creators-creators lokal kita ni terlepas pandang. So Malaysia ada kelebihan ekonomi yang kita boleh tengok tak ada dekat negara lain sebab kita ada multilingual punya advantage. Kita ada bercakap dalam bahasa Melayu, kita ada bercakap dalam bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan macam-macam lagi, dan benda ni terjadi secara natural. So ini adalah jambatan terus ke pasaran ataupun market ASEAN, China and of course juga Asia Selatan.
2: Tapi ingat, jangan guna direct machine translation semata-mata. Okay, ibaratnya korang ambil apa-apa lirik lepas tu tukar guna Google Translate. So this is the difference. Translation versus cultural transcreation. Terjemahan terus ni dia akan hilangkan nuance, humor tempatan dan juga slang macam lepak, mantap ataupun kantoi. Tapi melalui AI transcreation and also persona prompting yang tepat, korang boleh terjemah korang punya intipati, emotion, bukannya perkataan sepatah-sepatah. And with the correct translation, transcreation ni, korang boleh naikkan korang punya content tu ke AI search engine. Selepas ini, we want to go on the technical parts. Let's look at metadata Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

berasa dalam EP ni dia macam dia bagi aku satu tanda soal lah. Macam

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsen?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, welcome back. Hari ni we're talking about the transition from SEO, Search Engine Optimization, to GEO, Generative Engine Optimization. So kita harap creators dekat luar sana please ambil berat pasal hal ni untuk tingkatkan lagi you guys punya visibility products korang dalam era GEO hari ini. So korang lag je sebab ini checklist ataupun kita panggil sebagai technical hygiene yang korang kena buat sekarang lah. First, kita panggil ni sebagai SSR, which is Server Side Rendering, dan juga Robot Text. Pastikan teks korang wujud dalam format HTML yang mudah untuk kita akses, dan tolong check balik file robot text korang. Jangan sampai korang secara accidentally block crawler macam ChatGPT user ataupun Perplexity bot. Yeah.
2: That's right. And next is JSONLD Schema Markup. Yes, we know that it is technical, tapi untuk mereka yang sedang mendengar, you know what's up. You know, bila korang macam, especially untuk pelukis visual and also animators, korang punya creative work ataupun visual artwork kena ada this schema markup lah. And also video object, audio object kena lengkap dengan timestamp, full transcript, especially untuk podcaster yang upload video korang dekat YouTube, and also untuk filmmakers, as well as person ataupun organisation skema yang pautkan profil media, social rasmi, anugerah dan juga sebutan media untuk mengukuhkan lagi you guys punya branding. And this is the most important part, format untuk AI extraction. Korang kena gunakan tajuk yang berunsurkan intent-based headers yang berbentuk soalan terus. Because perasan tak, kalau macam dulu kita search kita punya Google ke apa, kita semua pakai keyword. For example, kasut Vans size 7. Tapi sekarang ni is, dekat mana aku boleh dapatkan kasut Vans size? So it's berbentuk soalan terus tau, right? So korang boleh mulakan penerangan projek dengan 2-3 ayat ringkas, iaitu executive summary yang menjelaskan masalah, solution kreatif, alatan yang diguna dan juga hasil impact perniagaannya. So we hope dengan sharing session for today, you guys boleh make sure that your brand appears dekat Generative Engine Optimization Frequency VK.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Alright guys, penghujung sekarang ini untuk frekuensi fikir, kita nak wrap up last corner. So era hari ini juga dengan GEO ni, kita boleh katakan yang era berkurung dalam studio sambil tunggu orang untuk terjumpa korang punya art tu, dah secara officialnya dah tamat lah. So korang boleh kemas kini, update korang punya metadata, korang exploit sekarang multilingual superpower yang ada dekat Malaysia ini, gunakan ni sebagai kelebihan korang, dan of course jadikan AI engine itu sebagai korang punya companion ataupun tools yang boleh jadikan korang punya as a pakatan untuk mengedarkan produk-produk korang.
1: That's right. Dan dalam masa yang sama, while we are adapting to the technological advancements that we cannot control, which is the AI punya search engine ni kan, teruskan hasilkan karya-karya yang mantap, jaga korang punya business fundamentals, dan jangan lupa untuk sentiasa adapt, assimilate and also lakukan strategi yang betul. Frequency VK.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan, no pun ok lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi ok, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah. Jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekali.

in the fabric. What is life? Life is a... Don't overdose it.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
6: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak.
0: Okay.
1: Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika play school, Taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Ada information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes, itu di Taska. Because Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Okay. Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. Okay, so new mommies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: And pop culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ikut-ita lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada, no flavor kan, pure kan. Nak tak nak, kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau survive. Makan kan, okay. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprisingly Afrika tak pernah, India tak pernah. Surprisingly tapi Cambodia. Tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang aku semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti, macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mie goreng lah. Dia kedai Muslim lah. Mie goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu, kau makan sambil berhabuk-habuk tu.
0: Sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih. Sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang dua hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So okay, memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah.
0: Okay.
1: So memang kena keracunan makanan lah.
2: Saksikan video penuh

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
1: Okay.
2: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah. Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
1: Okay.
2: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak lah. Time tu confident. Confident. Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay. So aku berhenti day job aku.
1: Okay.
2: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
1: Alright.
2: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
1: Okay.
2: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
1: Okay.
2: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, dengan Yuna pun ada. Kita buat dengan Carter, dengan Mio OCK. Okay. And kita cuba nak try TV station.
1: Okay.
2: Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya.
1: Okay.
2: Sebab aku overconfident.
1: Alright.
2: Untuk engkau jual idea yang baru, lebih susah kat TV. Sebab TV, dia run on commercial.
1: Okay.
2: So benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum diproven sebelum ni, lebih susah lah.
1: Okay, faham.
2: So daripada situ, aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun.
1: Okay.
2: Most of them dah ada online dah kan.
1: Mm-hmm.
2: So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV.
1: Okay.
2: So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest.
1: Okay.
2: Kita buat festival.
1: Mm-hmm.
2: Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku. Dia bukannya dia macam ada orang cakap indie ni macam pakaian kena pakai seluar ketat. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality. Okay. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru tu nak jalan kan.
1: Okay.
2: Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat tak apa,
1: aku buat.
2: Saksikan video penuh

0: Buka Cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir. Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
0: Macam Iman sendiri lah. Memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay, saya dengan Sharkman lah.
0: Okay.
1: Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah. Sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya tengok sekeliling saya. Sebab before ni saya bekerja dengan orang. Jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap. Cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam
0: Saya
1: boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggalkan kerja tetap untuk jadi affiliate. Macam apa cakap tu lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengoklah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Betul. Doktor.
1: Bukan kalian-kalian kau.
0: Maknanya,
1: kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Tiap-tiap bulan ada dah.
1: Tiap-tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Saya pada awal tadi cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang-orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai kena gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya masih time je. Then dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahamnya tu. Tak
0: boleh
1: lah. Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai kat tanya saya, tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate. Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia nak kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything. Sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
0: Ya tak. Dia kan kena belajar daripada bawah dulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung. Tak boleh lah.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni, main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan bawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebabkan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah. Menggunakan cassette deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang set up on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah, untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk mendengar-mendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah, untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture Joe the Padang sekarang.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut je. Tapi jangan tak try ikut satu batus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan, diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satana irama lah, contohnya. Jadi power diorang tu.
1: Okay,
2: syarat kat diorang lah.
1: Okay, alright. So mungkin kau boleh cerita sikit, saya pergi kepada The Padangs punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back kan The Padangs.
2: Kadang-kadang macam kesih agak diorang ya, macam mana jawab diorang.
1: Eksklusif buat kan, macam mana The Padangs
2: last kita orang play masa orang 2 lah, 2022.
1: Dan
2: tu rasanya macam memang betul-betul nak comeback. Lepas tu show tu, lepas show orang 2 tu macam tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London, duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Yang Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hari tujuh masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah comeback. But kita orang pun faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin itulah kita comeback lah. Ya Allah.
3: Saksikan video penuh

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap, kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English, orang cakap rap perak apa ni kan. So, aku stop sebab orang cakap kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang luckily, dalam rough age semua ada English educated lah. Dia ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Ah, dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig eh. Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Ah, jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew. Zaman-zaman berebut nak perform dengan minus one. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak dah Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family. Berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance.
0: Oh,
2: huh? Setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh, makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Hmm. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, cost print tu lagi mahal daripada harga jual.
0: RM2.
2: Kita jual RM2 macam tu kan. Cost print lagi mahal.
0: Cost nak menghasilkan kos tu lagi mahal daripada
2: harga jual. Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap Surat Khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Situ kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff dia, staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So, kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila diorang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan kos. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh

0: gunakan dia kena gunakan saat-saat Ali punya exposure ni untuk dia write apa yang boleh lah untuk apa publicity, untuk kembangkan lagi dia punya apa, dia punya art tu lah. Okay, untuk finalis Ali, saya harap sebaik mana lagu yang telah dirakam dan diproduce itu, kita nak tengok sebaik itulah apa performance pada malam tu nanti. Kita nak tengok dia betul-betul adalah seorang performer juga selain hanya membuat lagu yang bagus. So dah tentu sekali lah performance yang best tu seiring dengan production dia tu akan lebih membuka mata semua orang yang dia adalah seorang pemuzik dan penulis yang bagus lah. Kepada pemuzik semua, jangan lupa ni lah, jangan lupa banyakkan orang kata apa, mendengar banyak lagu lah. So to improve dalam dunia dunia producing ni, nak buat lagu ni sebenarnya kena dengar banyak lagu. So bila kita ada banyak lagu yang kita dengar, vocab kita lagi elok lah. So bila kita vocab music kita tu bagus, kita boleh lah jadi apa orang kata, versatile lah untuk produce lagu.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: joke all the time.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
3: Saya ada satu boy ni. Ini saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
2: Kenapa?
3: Okey. Dia datang di QMKD School umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya di QMKD kalau you 4 tahun tu actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh berkampian. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Oh. Every time dia datang, dia akan cuba buat dot, satu dot je.
2: Oh.
3: Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis, nangis, nangis, nangis dan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
2: Lama.
3: Ya, lama.
2: Every day dia menangis. Dia
3: nangis setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih sebab dia so manja. Dia boy.
2: Okay.
3: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development, iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay, as a teacher, we tak boleh terus budak itu especially, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dari dia punya self-esteem pun very down. Jadi, saya panggil mami dia, saya konsult. Pertama dulu, saya akan konsult dengan mami dia. Saya kata, Kak Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process, you have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia.
2: Oh,
3: yes, ni cerita. Okay, ini saya siap. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara.
2: Oh,
3: that's why saya kata yes. Saya kata puan, dia tu kata you have to trust the process.
2: Yes,
3: I always kata kat mami dia, puan jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good things.
2: Yeah.
3: You have to bravo him, right? So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top.

M, masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Nemorito 6th anniversary nameless show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naratu, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Deep Bass Delay Extended. Groove kita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
12: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri.

0: master ini Tuhan. Tapi aku yang nak lihat jika semuanya telah berjaya. Ini ceritaku.
1: Cerita
0: kamu.
1: Cerita
0: kita yang hidup dalam kegelapan. Berikan kami cahaya. Pada nampak kita, pada nampak lihat semuanya. Sekarang

Rakita Gigbot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Ca'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Deep Bass, Delay Extended, Groove Kita. DJ Skunkworks kat Deck Rakita 107.9 sekarang.

Counter is

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

맞다. 맞다. 나 배가 고장나. 지금 10분이 남지. 이미 절대 약속 나라 불러. 그러니까 남이 잘해.

I'm gonna go to the party.

Cause I wanna start.

M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh. Kanya.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official Rakan Grunge Disagree, live in concert.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: ini, DJ Skunkworks akan hit the deck ke si low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai dekupan bass di hati dengan beats DJ Skunkworks di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, bab seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka dan Rakita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila kita dipadang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree live in concert.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan MyTV mana-mana dan dengarkan

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Gerakan aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi, kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official Rakan Grunge Disagree, live in concert.

0: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Skunkworks akan hit the deck. Kasih low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai dekupan bass di hati dengan beats DJ Skunkworks di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe the Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Aidy percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidy dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
1: 10 Brunei dollar lah, ringgit Brunei lah. Kan? RM10 Brunei, duit kita baru dalam 30 ke 40 ringgit duit kita. Sekali aku tengok, apa benda ni kan, aku buka. Aku buka, kat dalam ni ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi. Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf. Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Aku tak tahu. Aku tanya seller tu lah. Dia cakap ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier. Aku cakap, ha? Ni signature referee tu. Signature referee tu. So aku cakap, you are selling this? Lepas tu aku check balik harga. Betul ke harga ni ke aku 10 ke 100? Kan? Tu aku tanya dia, betul 10
0: Brunei lah.
1: Apa lagi?
0: Ini jackpot ni.
1: Memang jackpot lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Buka Cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun anylah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. Betul? So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Income influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: My Sukan Corner, atlet yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki. Apa training yang ataupun practice yang paling tough yang you kena buat, yang you kena buat tau untuk Ironman?
1: Saya rasa ketiga-tiganya equally difficult. Because you are distributing sepanjang 7 hari seminggu ni. Setiap hari tak mungkin tak buat apa-apa. Tu pun every day akan ada 2 sesi. Paling banyak pun 3 sesi. And then you're almost using the whole weekend contributing to the training juga. So your own time, friends time pun you have to sacrifice. So
2: banyak pengorbanan yang berlaku. Tapi macam Amy sendiri, Amy bernaung di bawah satu, ada jurulatih ke ataupun self-taught ke, macam mana?
1: I started off as a SEA Games athlete. Mula-mula saya nampak trial SEA Games. Then saya training sendiri. Then saya try qualify. And I managed to qualify. So that's where I start to engage with the coach. And then dari situlah saya still with the same coach. Sampai lah sekarang. Saya keluar bersendirian pun still coach under the same coach.
0: Betul kan saya kalau saya silap? Ironman World Championship ni boleh dikatakan dia macam satu acara larian berhalangan. Betul ke tak? Maksudnya daripada satu stage, apa dulu? Running dulu ke? Swimming dulu ke? Cycling dulu?
1: Swimming dulu.
0: Swimming dulu.
2: Dia bermula dengan swimming?
1: Swimming dulu. Swimming dalam laut. Ataupun tasik. Kita pulang pada organisation. Lepas tu berbasikal. And then berlari.
0: Berenang tu berapa jauh?
1: 3.8 kilometer. Berbasikal 180 kilometer.
2: 180 kilometer
1: And then yang baru-baru ni saya participate ni adalah salah satu top 3 yang paling susah course dia di dunia. So dia elevation pun naik gunung 2,550. And then larian 42 kilometer.
0: 42 kilometer? Lari 42?
2: Peluang ni.
0: 42 kilometer lari. Saksikan video penuh sekali.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, suka-suka lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang boleh kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
2: okay, platform yang kita sediakan yang berbawah kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecilkan and then dia sesuai untuk anak-anak muda semuda 8 tahun.
3: 8 tahun. Okay.
2: Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi. Tapi dah boleh race lah. Right. So platform tu kita ada. And platform tu lah kita mencukir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat kata, kita bawa yang terbaik saja dekat situ. Right, so platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit. 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC. Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint dia kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step into Moto3, Moto2, MotoGP kategori, mesti melalui laluan tersebut.
4: Saksikan video penuh

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.